0: Okay, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Awas, awas, ada musuh 165, mundur.
5: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti, deket banget lagi tuh mata sama handphone.
4: Risik, lagi seru nih.
5: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
4: Bawel, diem.
5: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
4: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
5: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel.

0: Gitu, pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Hah? Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Ma?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Ma ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Ma, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Ma, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari, adalah sebuah kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa di Jawa pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia. Buku ini menyoroti kompleksitas hubungan antara budaya tradisional dengan modernitas, serta konflik sosial yang muncul dari perubahan zaman. Pusat cerita berputar di sekitar seorang ronggeng bernama Srintil, yang dianggap sebagai lambang kecantikan dan keagungan di desanya. Namun keberadaannya membawa berbagai konsekuensi, termasuk cemburu dan intrik di antara penduduk desa. Melalui sudut pandang seorang anak desa yang menjadi saksi banyak peristiwa, pembaca dihadapkan pada pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, serta kompleksitas dalam menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Buku ini menggambarkan dengan rinci latar belakang budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, sambil menyajikan gambaran yang kuat tentang konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh karakter-karakternya. Dengan gaya narasi yang mendalam dan puitis, Ahmad Tohari membawa pembaca dalam perjalanan yang membingkai keindahan dan kepedihan kehidupan di desa itu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk dari RRI untuk Indonesia.

Ronggeng Dukuh Paru, karya Ahmad Tohari, adalah sebuah kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa di Jawa pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia. Buku ini menyoroti kompleksitas hubungan antara budaya tradisional dengan modernitas, serta konflik sosial yang muncul dari perubahan zaman. Pusat cerita berputar di sekitar seorang ronggeng bernama Srintil, yang dianggap sebagai lambang kecerdasan.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya James Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Rahasia Magnet Rezeki karya Nasrullah merupakan hasil training magnet rezeki yang telah dijalani oleh penulisnya sendiri. Buku ini menawarkan tema rezeki, tetapi jalan yang diberikan tidak seperti yang dipikirkan pembacanya, karena kita akan diarahkan pada sudut pandang yang tidak biasa dan asing dalam tujuan kita menjemput rezeki. Panduan cara Tuhan dengan akhlak yang luar biasa serta menciptakan energi yang baik dalam diri kita, itu jalannya. Buku bergenre Motivation and Self-Improvement mengadopsi hukum daya tarik-menarik seperti magnet. Bagaimana kita bisa membuat tubuh kita bagaikan magnet yang bisa menarik rezeki? Kita harus mempunyai kekuatan untuk berpikir positif untuk mendapatkan rezeki serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Penulis ini memberitahu kepada pembacanya untuk berdoa secara ikhlas dan tulus, sehingga doanya akan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Menjauhkan prasangka buruk yang sangat tidak baik untuk diri kita dan juga menjadikan salah satu penghambat dari sumber rezeki. Penulis buku ini menggambarkan bahwa rezeki setiap orang sudah disediakan dan bisa didapatkan seperti halnya magnet. Magnet rezeki diibaratkan dengan rezeki yang sudah ada, tergantung kita sebagai manusia bagaimana menggapai rezeki tersebut. Buku Nasrullah yang telah terbit April 2018 ini menyajikan contoh-contoh. Kita akan diarahkan untuk menganalisa keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam setiap episode seseorang. Sebuah impian yang mungkin khayalan dapat menjadi kenyataan yang dirasakan karena ilmu magnet rezeki yang diterapkan. Pada karya komunikatif ini tergantung tiga kunci utama, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Di mana dalam kunci pertama yaitu positive thinking, Nasrullah menekankan pada pentingnya fokus dan menguasai kekuatan pikiran. Dengan demikian, kita mampu mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif sesuai dengan yang kita inginkan. Kunci kedua adalah positive feeling, menjelaskan kekayaan sejati bukanlah melulu suatu harta dalam bentuk fisik, namun ketenangan hati kita atau inner peace, kemampuan kita membentuk hati kita agar tenang, ini membangun spiritual atau keimanan yang kuat, agar apapun yang terjadi, kita pahami lalu bersikap tenang dalam meresponnya. Kunci yang ketiga, yaitu the power of motivation, di mana motivasi dalam diri kita memang akan selalu menjadi dorongan yang kuat untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi penilaian diri, serta sebagai perenungan diri. Buku karya Nasrullah berhalaman 248 lembar ini menganut penerapan sains kimia yang dapat dipadukan dengan spiritual. Buku Rahasia Magnet Rezeki mudah untuk dimengerti karena ditulis laksana mengalir seperti seorang yang sedang bercerita. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Rahasia Magnet Rezeki karya Nasrullah merupakan hasil training magnet rezeki yang telah dijalani oleh penulisnya sendiri. Buku ini menawarkan tema rezeki, tetapi jalan yang diberikan tidak seperti yang dipikirkan pembacanya, karena kita akan diarahkan pada sudut pandang yang tidak biasa dan asing dalam tujuan kita menjemput rezeki. Panduan cara Tuhan dengan akhlak yang luar biasa serta menciptakan energi yang baik dalam diri kita, itu jalannya. Buku bergenre Motivation and Self-Improvement mengadopsi hukum daya tarik menarik seperti magnet. Bagaimana kita bisa membuat tubuh kita bagaikan magnet yang bisa menarik rezeki? Kita harus mempunyai kekuatan untuk berpikir positif untuk mendapatkan rezeki serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Penulis ini memberitahu kepada pembacanya untuk berdoa secara ikhlas dan tulus, sehingga doanya akan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Menjauhkan prasangka buruk yang sangat tidak baik untuk diri kita dan juga menjadikan salah satu penghambat dari sumber rezeki. Penulis buku ini menggambarkan bahwa rezeki setiap orang sudah disediakan dan bisa didapatkan seperti halnya magnet. Magnet rezeki diibaratkan dengan rezeki yang sudah ada, tergantung kita sebagai manusia bagaimana menggapai rezeki tersebut. Buku Nasrullah yang telah terbit April 2018 ini menyajikan contoh-contoh. Kita akan diarahkan untuk menganalisa keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam setiap episode seseorang. Sebuah impian yang mungkin khayalan dapat menjadi kenyataan yang dirasakan karena ilmu magnet rezeki yang diterapkan. Pada karya komunikatif ini tergantung tiga kunci utama, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Di mana dalam kunci pertama yaitu positive thinking, Nasrullah menekankan pada pentingnya fokus dan menguasai kekuatan pikiran. Dengan demikian, kita mampu mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif sesuai dengan yang kita inginkan. Kunci kedua adalah positive feeling, menjelaskan kekayaan sejati bukanlah melulu suatu harta dalam bentuk fisik, namun ketenangan hati kita atau inner peace, kemampuan kita membentuk hati kita agar tenang, ini membangun spiritual atau keimanan yang kuat, agar apapun yang terjadi, kita pahami lalu bersikap tenang dalam meresponnya. Kunci yang ketiga, yaitu the power of motivation, di mana motivasi dalam diri kita memang akan selalu menjadi dorongan yang kuat untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi penilaian diri, serta sebagai perenungan diri. Buku karya Nasrullah berhalaman 248 lembar ini menganut penerapan sains kimia yang dapat dipadukan dengan spiritual. Buku Rahasia Magnet Rezeki mudah untuk dimengerti karena ditulis laksana mengalir seperti seorang yang sedang bercerita. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku 21 pelajaran untuk abad ke-21 karya Yuval Noah Harari tampaknya merupakan sebuah buku panduan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia serba modern, terutama dalam konteks teknologi, edukasi, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas, seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menyodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 Pelajaran untuk Abad 21 karya Yuval Noah Harari dari RRI untuk Indonesia.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

RRI dengan esensi buku. Buku 21 pelajaran untuk abad ke-21 karya Yuval Noah Harari tampaknya merupakan sebuah buku panduan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia serba modern, terutama dalam konteks teknologi, edukasi, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas, seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menyodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 Pelajaran untuk Abad 21 karya Yuval Noah Harari dari RRI untuk Indonesia.

0: Siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh?
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Berita itu hoax kan? Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia.

0: Ya, pendengar Ribul, Anda masih bersama dengan kami di suasana sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran tunda LKBN Antara pada hari ini dengan tema Menkes mengupas tentang label gizi, bahaya campak dan krisis mental anak muda bersama Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Selamat mengikuti.
1: Ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
2: secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger.
3: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat.
2: Sehat.
1: Mbak Suwanti, mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
2: Sehat dong, pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih, yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
1: Iya.
2: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel Pak BGS ya, betul ya?
1: Mm-hmm.
2: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya, atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama. Makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian. Dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
2: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar
2: lemaknya.
1: Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
2: Ada beban pendanaan
1: ada
2: di situ ya.
1: Ada pendanaan yang pemerintah keluarkan. ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya enggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
2: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
2: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
2: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat, dulu kita banyak lewat radio, lewat media, gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui, apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
2: Terinfluence dari situ ya, ya Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
2: Gitu.
1: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaiki lah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah,
2: jelibet gitu.
1: Kalau pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh, Pak kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang ini, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
2: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
2: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat gak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
2: secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
2: Oh iya, gitu, betul ya. Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakainya gitu, putih.
2: Oke, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
2: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya tuh saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak paksakan supaya tekanan darah rendah suruh lari. Yuk paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
2: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
2: Iya, Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula garam lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
2: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya, kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini,
2: ada pilotnya atau juga gitu di satu,
1: jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya, bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
2: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya?
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
2: versi atau yang less, lebih sehat,
1: versi
2: ya?
1: Yang lebih sehat untuk brand itu kan,
2: iya.
1: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, pada kanannya lebih ke sana.
2: Oke, tapi kalau bicara sehat, ini kan nggak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang nggak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di-screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
2: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
2: gak bisa,
1: gak bisa tidur, gak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
2: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
2: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
2: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahan. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
2: ada
1: Keluarga.
2: Ada SKB begitu ya?
1: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang gak diberesin, ya percuma kita punya banyak, ini masuk terus. Makin lama makin banyak, kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak, itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki ekosistem, pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdasmen kan, karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan
2: profesional,
1: layanan profesional kesehatan. Ini juga ada tarap-tarapnya.
2: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin.
2: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularan ya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi. Ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu. Dan ORI atau Outbreak Response Immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
1: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
2: Mudah penularannya.
1: Mudah penularannya. Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
2: Ke berapa orang, betul.
1: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
2: Ini jadi 8-an. Nostalgia loh.
1: Ya, ya. Tapi kalau capak itu 12-15. Jadi satu dari orang satu kena, orang nularinnya ke 12, wow, ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
2: Baru lebih banyak, beberapa bulan.
1: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
2: Ulang artinya anak-anak yang
1: jadi
2: sudah.
1: Jadi dia sudah kena apa enggak, dia sudah vaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
2: Vaksin lagi ya.
1: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3.000-an per minggu sekarang udah turun ke angka 100-200-an per minggu.
2: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
1: Ya ini nggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi yeah, di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
2: Betul.
1: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
2: Yeah.
1: Nah yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
2: Betul.
1: Campak itu bisa menyebabkan kematian.
2: Pula.
1: Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
2: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
1: Pak Menkes? Banyak, tersedia banyak.
2: Banyak
1: tersedia
2: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
1: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
2: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah ini kan adalah satu-satu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
1: Nah itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
2: Okay.
1: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu Step. Tapi juga bisa ini kan, bisa kan? Oh mau minum, scan, set, masuk. Oh saya minum merah, merah itu bukannya nggak boleh loh.
2: Yeah.
1: Boleh tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali. Abis itu hitam-hitam, apa hijau. Boleh nggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi abis itu Americano air putih. Ininya matcha latte-nya sekali aja merahnya.
2: Itu gulanya boleh. Udah cukup ya?
1: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa gak dikasih tahu pap, di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message, set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih betul, lebih sering
2: jadi
1: digunakan.
2: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
1: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
2: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya?
1: Ya.
2: Oke. Nah. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

0: Kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey,

0: berisik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya." Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, saudria.
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya.

bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

0: Hai.
1: Saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
0: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
0: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Gina, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Buku Quiet, yang dituliskan oleh Susan Cain di Indonesia diterbitkan tahun 2022, adalah sebuah karya yang mengungkapkan peran dan psikologi individu, khususnya mengenai perbedaan antara introvert dan ekstrovert dalam masyarakat. Buku ini menyoroti bahwa sekitar 1/3 dari populasi adalah introvert. Namun seringkali sifat-sifat introvert seperti pemalu, sensitif, dan serius dianggap negatif. Padahal sejumlah orang paling berbakat di dunia adalah introvert. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat salah paham serta meremehkan pribadi introvert. Susan Cain memberikan wawasan dan cerita-cerita nyata untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri dan orang lain yang mungkin memiliki sifat introvert. Buku ini membahas kekuatan yang dimiliki oleh individu introvert dan bagaimana masyarakat sering salah memahami mereka dan mengungkapkan kekuatan senyap pribadi introvert di dunia yang tak berhenti bicara. Buku Quiet dapat mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Demikian esensi buku Quiet yang ditulis oleh Susan Cain dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Patom melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah, pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif,
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Kini teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang secara luar biasa, dan tonggak penemuan terbesar manusia pada perangkat teknologi komunikasi dan informasi sehingga memberikan dampak besar pula bagi kehidupan manusia. Masyarakat kini tidak bisa lepas dari ketergantungan pada perangkat teknologi komunikasi yang serba smart. Namun, titik pandang kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi tak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah pergaulan masyarakat. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber yang ditulis oleh Ruli Nasrullah. Beliau merupakan doktor pada kajian media dan budaya di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyoroti pergeseran komunikasi antar budaya yang melanda masyarakat. Ketertarikannya dengan internet dan budaya cyber telah dimulainya sejak awal tahun 2000-an, di mana fenomena chatting dan blog mulai menjadi budaya dari pengguna internet di Indonesia. Perkembangan komunikasi manusia menjadi awal dari pembahasan dalam buku ini yang menjelaskan tentang kapan manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa internet, perkembangan teknologi komunikasi dengan apa manusia berkomunikasi, kemudian ia juga membahas dengan model dan 4 level teori komunikasi, yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Dalam buku 198 halaman ini juga membahas arti dari budaya itu sendiri dan menjelaskan budaya cyber itu seperti apa, lalu menjelaskan tentang landasan dan pendekatan dalam komunikasi antar budaya, lalu mempelajari landasan komunikasi antar budaya dengan pendekatan fungsional, pendekatan interpretatif, dan pendekatan kritis. Buku yang terbit tahun 2012 ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi bagus untuk dibaca karena masih sangat jarang buku yang mengangkat komunikasi antar budaya di era budaya cyber yang serba menggunakan jaringan internet. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber karya Ruli Nasrullah sangat positif dan membantu. Apalagi untuk mahasiswa bimbingan dan konseling di mana harus bisa memahami komunikasi antar budaya, khususnya pada budaya cyber. Sehingga pada saat mendapatkan klien atau konseli yang berbeda budaya bisa menyesuaikan dengan budayanya.

Selanjutnya, komunikasi akan terjalin baik dan dapat diterima. Buku ini pun sangat recommended untuk menjadi referensi bacaan kita pada masa sekarang ini. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Patom melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah, pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif,
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

0: ngerapnya pakai hati banget.
1: Pendengar, buku The Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang sedang disukai perempuan muda akhir-akhir ini. Terdiri dari 9 bab, yang mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom question of the day, kolom alpha exercise, kolom alpha sister says, serta kolom alpha learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Pada buku ini menjelaskan apa itu alpha female, alpha girl yang merupakan perempuan-perempuan yang berada di puncak karena prestasi serta attitude-nya. Mereka percaya diri dan mengoptimalkan potensinya dengan baik. Membahas mengenai alpha student, bagaimana seorang alpha girl berperilaku sebagai seorang pelajar. Bab ini menyinggung mengapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Bagian paling favorit dalam bab ini adalah, gak ada yang lebih bego dari mementingkan cowok di atas pendidikan atau ilmu. Ilmu tidak akan selingkuh atau minta putus. Ilmu tidak akan minta kawin lagi atau minta cerai. Ilmu akan selalu ikut kamu. The Alpha Friend, bagaimana seorang alpha girl berteman? Buku ini mengajarkan agar seorang alpha girl menolak untuk dimanipulasi teman atau juga menolak untuk memanipulasi teman. Say no to gossip. Membahas mengenai The Alpha Lover, bagaimana seorang alpha girl saat pacaran, saat patah hati, mengenali karakteristik lelaki, serta topik menikah. The Alpha Worker, bagaimana seorang alpha profesional berperilaku di pekerjaan dan kantor, apa yang perlu dilakukan saat pertama memulai bekerja. Bagian yang paling disukai pada bab 5 ini, yaitu nilai IPK itu penting. Banyak motivator yang berkata bahwa nilai IPK tidak penting dan tidak menjamin sukses. Benar, IPK tidak menjamin sukses jika kita memilih menjadi seorang pengusaha. Namun, beda lagi ketika kita ingin bekerja di perusahaan yang bagus, IPK akan sangat membantu perjalanan karir kita. Jadi, secara tidak langsung, IPK juga berperan dalam proses kesuksesan kita. Buku dengan tebal 280 halaman ini menjelaskan bahwa The Alpha Look, bagaimana seorang alpha girl merawat penampilan dirinya. Penampilan memang bukan penentu sukses terpenting, namun tidak bisa diabaikan juga. Tampil menariklah untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Selanjutnya, membahas mengenai The Alpha Care, bagaimana seorang alpha girl membawa dampak positif bagi orang lain. Kejarlah ilmu, prestasi, keahlian, dan segala kemampuan, bukan untuk dirimu sendiri, tapi kelak agar bisa membantu orang lain. Pada Meet the Alpha Female, penulis menemui dan mewawancarai Alpha Female Indonesia, yaitu Najwa Shihab dan Alanda Karisa. Hal ini diulas bagaimana kisah hidup mereka, apa rahasia keberhasilan mereka, siapa inspirasi mereka, serta pesan mereka untuk para perempuan. Buku ini memberi banyak inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus. Selain fokus pada kekuatan dan passion yang harus dimiliki seorang alpha girl, penulis juga melengkapi pembahasannya dengan sisi buruk seorang alpha girl yang harus dikendalikan. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girls Guide mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Demikian esensi buku dengan judul The Alpha Girls Guide dari RRI untuk Indonesia.

DJ Ezwin. You know what it is.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Setelah mengantongi hasil audit kerugian keuangan negara, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku mulai mempercepat proses penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih Haruku di Kabupaten Maluku Tengah. Penyidik Adiaksa dilaporkan sedang menyusun bahan ekspos perkara tersebut untuk segera diumumkan siapa tersangka di balik kasus yang diduga merugikan keuangan negara mencapai 3,8 miliar rupiah. Kepala Seksi Penyidikan Kasidik Kejati Maluku Asr Jongker Orno menyampaikan bahwa ekspos penetapan tersangka kasus air bersih akan dilaksanakan dalam bulan ini. Disinggung soal nama calon tersangka, mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ambon enggan berkomentar lebih jauh. Namun, ia memastikan penetapan tersangka segera dilakukan. Kasus air bersih Pulau Haruku milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 memiliki nilai sebesar 12,4 miliar rupiah yang dibiayai langsung dari dana pinjaman PT SMI. Proyek yang dikerjakan PT Kusuma Jaya Abadi Construction ini berlokasi di Desa Pelau, Kailolo, Neira, dan Wasu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Dan pendengar ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan Dialog Aspirasi Maluku. Anda bisa berinteraksi dengan kami di nomor telepon kami 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dialog pagi ini pendengar masih seperti sesi pertama untuk topiknya Sensus Ekonomi 2026 Membangun Kepercayaan dengan Transparansi. Dipandu BRC Minan Larat.
1: Justisial untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kemudian banyak data yang diperlukan situasi masyarakat dalam
3: ini
4: pilih
5: Aspirasi Maluku.
6: Di live YouTube maupun live TikTok, kita jumpa lagi di pagi ini. Dan sebagaimana topik yang disebutkan tadi, nanti kami mengundang Anda di, atau kami menunggu Anda di line telepon kami 0813-5624-5886 dan line telepon kami, telepon studio adalah 0911-383-4921. Sekali lagi 0911-383-4921. Selama satu jam kami akan menemani Anda di ke depan dan kita membahas khusus tentang bagaimana sensus ekonomi yang telah dilaksanakan dan sudah memasuki bulan Juli, nanti akan berakhir di bulan Agustus. Nah, saudara, jika ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang mungkin Anda ragukan, bisa menyampaikan kepada kami dan nanti akan kami bacakan kepada Ibu

0: Kepala BPS Ibu Ice Patiwai Lepia, dan nanti Anda yang mengikuti kami di YouTube silakan menyampaikan pertanyaan ataupun catatan Anda, nanti kami bacakan dan akan dijawab langsung atau disikapi langsung. Baik, kita mulai dialog di pagi ini. Selamat pagi Ibu Kepala BPS Ibu Ice, dan apa ya, saya mau bilang apa ya, Kop?
1: Selamat pagi Pak Berce.
0: Pagi ya. Pagi. Saya hampir habis kata-kata untuk menyapa Ibu ini. Apa karena bola ya? Bukan.
1: Sudah bola selewat.
0: Oh, sudah lewat. Ya. Pasti melihat keceriaan Ibu Kepala BPS pasti memberikan aura sukacita di pagi ini ya. Amin. Untuk kita berbagi di siap. Kita punya dialog di pagi ini. Baik. Kita membahas tentang sensus ekonomi dan ini sudah dilaksanakan. Tapi di awal ini Ibu mau katakan apa? Silakan untuk bagi pendengar di terestrial kami maupun yang ada di YouTube maupun yang ikut Ibu di TikTok, silakan.
1: Ya, baik. Selamat pagi Pak Berce dan krunya. Selamat pagi juga buat pendengar RRI yang setia. Mungkin ini kurang lebih 3 kali ya saya sudah sering di RRI dan selalu singgung juga masalah sensus ekonomi yang merupakan agenda besar dari bangsa ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97. Ya, jadi terima kasih juga untuk RRI yang selalu berkolaborasi dengan BPS untuk kita mensosialisasikan, mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat terutama di Maluku, kabupaten kota untuk membantu mensukseskan sensus ekonomi. Ya, perlu kami sampaikan juga Pak Berce, sensus ekonomi ini 10 tahun sekali loh ya. Jadi kalau kita melihat perkembangan 10 tahun yang lalu di Maluku ini, jumlah usaha yang kita cover waktu itu ya 2016, 10 tahun yang lalu itu kurang lebih hanya 150.000 usaha ya, 150.000 usaha. Tetapi sekarang dengan perkembangan transformasi digital, perkembangan usaha dan meningkatnya penduduk juga di Maluku ini kan membuat orang semua untuk berusaha apapun itu ya untuk mendapatkan cuan lah. Kata Pak Berce begitu bahwa dulu mungkin belum ada, 10 tahun yang lalu belum ada usaha-usaha seperti online. Sekarang sudah banyak sekali usaha-usaha itu. Nah, makanya kita perlu potret kondisi ekonomi kita saat ini. Perkembangannya sudah seperti apa gitu. Yang tadinya kurang lebih 150.000 usaha, sekarang ini di prilis kita yang dasar yang kita ground check setiap tahun itu kurang lebih sudah sekitar 540-an ya, atau 550.000, bahkan ada penambahan kondisi terakhir 656.000 usaha loh. Itu ada kurang lebih penambahan hampir 400.000 usaha 10 tahun saja dibanding dengan 10 tahun yang lalu. Makanya kita sangat berharap dari kurang lebih 650.000 usaha ini ya semua pihak memberikan data dengan benar. Kalau dari 650.000 usaha ini pelaku-pelaku usaha tertutup, tidak memberikan data, bagaimana kita mau memotret kondisi ekonomi kita di Maluku ini, potensi sektor apa yang menjadi potensi untuk mengembangkan pembangunan di Maluku ini. Ya, pemerintah akan yang meraba-raba juga di dalam melakukan perencanaan, tidak jelas ya, karena kita tidak bekerja atau berencana dengan data begitu.
0: Ya baik, Ibu, kita tahu bersama bahwa sensus ekonomi ini sudah berjalan dan nanti sebentar lagi kita tinggalkan bulan Juli dan Agustus. Tapi kita ingin tahu gimana sampai dengan saat ini, apakah memang petugas yang diturunkan di lapangan, bagaimana sikap pelaku ekonomi untuk menerima dan itu bagaimana hasilnya? Sebelum nanti kita lebih mendalam lagi, silakan.
1: Ya, baik Pak Berce, para pendengar RRI semua yang kami hormati. Kita memulai sensus kemarin door to door itu sejak 15 Juni. Jadi ini kurang lebih sudah 1 bulan lebih ya. Ya, jadi progres kita sampai saat ini Kalau dibandingkan yang provinsi-provinsi lain, kita masih rendah nih, Pak Pak Berce.
0: Makanya, apa masalahnya, Ibu?
1: Iya, nanti saya akan sampaikannya. Jadi kita baru

0: menolak, bisa menerima, tetapi ada juga masih banyak yang masih menutup diri, tidak mau memberikan data atau menerima petugas. Ini tantangan kita. Jadi Bapak Ibu, mari membantulah ya. Ini di sini saat ini juga berbagai negara juga melakukan sensus ekonomi, bahkan di beberapa negara lakukan sensus ekonomi 5 tahun sekali loh. Indonesia itu 10 tahun sekali ya. Jadi sensus ini ibarat ya kita medical check up lah seperti itu ya. Jadi kita perlu tahu nih kondisi ekonomi kita ini sudah seberapa jauh, sudah posisinya sudah di mana, strukturnya seperti apa, apakah terjadi pergeseran struktur ekonomi kita yang tadinya pertanian merupakan kontribusi terbesar atau potensi unggulan, atau sudah bergeser ke industri atau ke perdagangan. Nah, kita pengen memotret itu, melihat sejauh mana posisi atau kinerja ekonomi kita di Maluku maupun kabupaten kota. Jadi sangat diharapkan partisipasi dari semua pihak ini, termasuk pelaku usaha, terutama pelaku-pelaku usaha besar, Pak Berce.
1: Ya. Kira-kira gitu. Nah, Ibu, kita ingin tahu masyarakat menolak itu apa? Mereka takutkah untuk usaha mereka ditelanjangi atau gimana? Atau data-data yang diambil hanya sekedar saja?
0: Ya, ada punya persepsi kemungkinan juga salah satu seperti itu ya. Pertama, mereka juga nggak mau direpotin. Ya, ada punya tugas banyak atau punya waktu, merasa mereka rugilah kalau ketemu dengan petugas. Waktu saya tersita nih, saya harus bisnis ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang tadi disampaikan oleh Pak Berce bahwa mereka takut juga rahasia bisnis mereka terbongkar atau profit mereka, kemudian juga strategi bisnis mereka juga ya bisa saja itu terjadi. Kemudian hal yang berikut ya, mungkin kayak tadi yang Pak Bercada singgung, masalah pajak ya kita sama sekali tidak ada berhubungan dengan pajak ya, Bapak Ibu pelaku usaha. Ya pastilah ya, namanya pengusaha ya selalu lah membayar pajak. Tapi kita tidak urus itu. Yang kita urus berapa banyak nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha begitu untuk ekonomi di wilayah kita ini. Jadi bagaimana kita mengukur nilai tambah ya, dari data Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu memberikan berapa sih pendapatan yang didapat dari sektor usaha itu, berapa pengeluaran yang dia keluarkan, berapa juga omsetnya. Nah, itu yang kita akan himpun secara agregat. Jadi kita tidak publish datanya by name by address gitu ya, hanya direktur perusahaan ya, tidak itu, supaya karena itu juga kita jaga rahasianya sesuai dengan amanat undang-undang. Tidak mungkin kita sebarluaskan data-data individu dari seluruh responden atau pelaku usaha. Kira-kira begitu.
1: Kan lebih awal kan sudah dilakukan sosialisasi, tidak saja di tingkat Forkopimda, tetapi juga sampai di tingkat RTRW.
0: Kita lakukan berbagai pendekatan ya, dari mulai stakeholder terkait semua sampai ke masyarakat ya, terutama ke pelaku-pelaku usaha. Tetapi ya begitulah tantangan di lapangan. Kita berharap dengan amanat undang-undang ini masyarakat nggak perlu takut bahwa datanya akan bocor atau apa. Ya berikan saja, mari membantu pemerintah dalam hal ini memberikan data sekecil apapun. Informasi yang pelaku usaha atau responden berikan itu akan berdampak untuk pembangunan di wilayah ini.
1: Atau jangan-jangan sosialisasi yang disampaikan BPS kepada para pimpinan kita, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai di tingkat desa atau negeri, RT RW, OHOI, itu tidak efektif disampaikan ke masyarakat.
0: Sebetulnya kita sudah menggunakan berbagai media ya, apalagi sekarang ini medsos ria ya, kita lewat itu saja. Kalau Facebook mungkin sudah kurang terlalu ini, Instagram, hampir setiap hari kita mengirim semacam poster-poster begitu untuk meningkatkan awareness dari semua pihak ya, bahwa data itu sangat penting. Peta ekonomi ini Maluku perlu dibangun dari bagaimana

0: mana wawancara yang baik, yang teliti, yang jujur dari semua responden ya, semua pihak. Mm-hmm. Jadi ini juga kita sangat berharap ya, lewat RRI juga kita ini, lewat televisi, kalau media cetak mungkin orang sudah kurang ini ya, orang yeah. baca semua lewat itu. Jadi lewat pemerintah daerah juga sudah setiap pencanangan-pencanangan Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, tetapi ya terpulang kepada seluruh masyarakat. Nah makanya lewat forum ini kita sangat mengharapkan seluruh partisipasi semua pihak untuk mari mensukseskan sensus ekonomi, menerima petugas dengan baik dan memberikan data apa adanya.
1: Ya. Saya mengikuti beberapa upaya yang dilakukan BPS ya, dengan mendatangi Forkopimda, mulai dari gubernur, wakil gubernur, sekda, kapolda, pangdam, kajati, bahkan kepala pengadilan tinggi. Ya. Itu diajak ya, di awal itu mereka memberikan semacam himbauan, tapi ya. Juga keterlibatan publik. Nah, saya ingin tahu, Ibu sebagai Kepala BPS, himbauan itu efektif apa tidak ya?
0: Ya, kita berharap ya di hari pertama sensus, para pemimpin daerah yeah. ini, pejabat ya, tokoh masyarakat, kita melakukan pendataan di kediaman mereka, dan lewat mereka ya masyarakat bisa melihat, masyarakat yeah. juga bisa merasakan, pemimpin saja sudah memberikan data, terus kita ini gimana gitu ya. Jadi kita yeah. sangat berharap dari semua pihak bahwa lewat pemimpin, pejabat semua didata tanpa kecuali seluruh penduduk nih, dari Bapak Presiden sampai yang paling di bawah, semua sampai di desa, kota, yeah. semua harus didata. Saya rasa mungkin dengan adanya pendataan di awal, tokoh-tokoh masyarakat ini, seluruh penduduk masyarakat bisa tergugah lah untuk mari kita semua sukses sensus ekonomi dan berikan data dengan benar.
1: Ya, bahkan kalau kita di kota ya, saya mendengar Pak Wali di lampu merah itu selalu ada ajakan tuh.
0: Betul, ya, ya itu bagian dari sosialisasi kita, walaupun memang ada juga yang pro dan kontra ya, ada yang suka, ada yang ini bosan banget dengar gitu, tapi yeah. itu bagian dari untuk kita mengkampanyekan, meliterasi statistik juga kepada seluruh masyarakat, yeah. supaya mari sensus ekonomi ini bukan tugas BPS saja, semua punya yeah. tanggung jawab bersama sebagai bangsa, sebagai masyarakat ya, untuk mari membangun daerah ini dengan data.
1: Ya baik, Bu Cie tadi katakan sampai dengan hari ini posisi kita baru 57%. Ya. Berarti kerja Ibu ini butuh tanggung jawab besar ya, dengan Betul. Menggerakkan semua kekuatan yang ada. Betul. Termasuk teman-teman di lapangan, teman-teman petugas pencaca atau petugas SE di lapangan. Ya. Tapi melihat angka ini, apakah nanti data 100% kita bisa capai apa tidak ya?
0: Ya, harapan kita coverage-nya ya harus 100% ya. Tetapi kita dari sisi statistik ya, statistik ya, namanya sensus itu seluruh populasi harus terdata. Bila ada yang belum didata sampai batas waktu ya, kita sangat berharap mereka bisa mandiri melaporkan kepada BPS setempat untuk didata.
1: Itu strateginya itu ya?
0: Iya, strateginya. Jadi nanti mungkin kita akan bikin pos-pos juga di daerah-daerah publik ya, untuk mari masyarakat secara sadar lah, mandiri untuk melaporkan bahwa saya belum disensus. Mungkin ketika petugas datang, mereka ada sibuk, ada ke ya, kantor, tidak bisa ketemu sampai batas akhir pelaksanaan sensus ya, kita buka ruang untuk mereka bisa melapor, atau mungkin kita memberikan link saja yeah. Link kuesioner, mereka bisa mengisinya sendiri. Nah seperti itu yeah. Jadi harapan kita harus 100%.
1: Kalau dibandingkan dengan wilayah perkotaan dengan pedesaan, gimana tingkat kesadaran, atau kota lebih tinggi atau desa lebih tinggi?
0: Ya, jadi di kota ini kan masyarakat sangat heterogen ya, sementara di desa sebagian besar homogen. Yeah. Nah, ada plus minusnya di kota untuk akses ke apa ya, kita datang ke tempatnya itu mudah kan, pakai mobil atau motor saja. Tapi di desa kan teman-teman harus jalan kaki. Saya dengar ada yang jalan kaki 3 hari.
1: Aduh.
0: Iya, sampai ke Abio sana, ke
1: wilayah pegunungan ya.
0: Iya, wilayah pegunungan. Ada karena ombak mereka harus jalan puluhan kilometer. Tadi ada satu kemarin ada yang pingsan, akhirnya diimpus sama teman satu tim, untung dia itu apa ya, perawat. Jadi itu daerah Kepulauan Aru. Ya, jadi teman-teman tidak mudah ini, petugas sensus kita ini pejuang-pejuang data yang luar biasa.
1: Nah, itu semangat. Iya. Itu saya ingin mau tanyakan.
0: Iya.
1: Ketika kemarin-kemarin itu kan meteorologi geofisika mengeluarkan warning ya, karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat, gelombang tinggi dan lain-lain, angin kencang dan lain-lain.
0: Betul.
1: Ini punya menghambat juga teman-teman kita, utamanya mereka di wilayah 3T.
0: Iya.
1: Ya, karena kita tahu wilayah kita kan wilayah geografisnya kepulauan.
0: Betul. Sangat menghambat nih Pak Bisa. Ya. Makanya kita setiap hari melapor ke pusat, ada tantangan, ada satu kabupaten itu Kepulauan Aru yang progresnya masih rendah karena petugas masih di pulau, masih ada travel warning untuk mereka tidak boleh balik. Saya bilang ya enggak usah dipaksa, nanti lihat situasi baru mereka ini. Kemudian nanti kalau mereka udah tiba ada sinyal baru mereka submit, mereka kirim ke lewat server dan progres kita mudah-mudahan bisa meningkat. Ya kembali tadi yang di kota, daerah kota yang punya kesulitan, ya ketemu responden itu, datang pagi mereka kerja, datang malam mereka udah capek. Jadi kemudian lebih banyak menolak ketimbang di daerah pedesaan. Pedesaan tuh bahkan kalau nggak didatangi mereka, kenapa kami nggak disensus, nggak ini. Mereka welcome banget dengan petugas sensus, suka gitu kalau didata. Tapi di perkotaan merasa nggak suka gitu kalau didatangi. Jadi ya, tapi ada banyak juga yang menerima petugas kita. Makanya yang lagi belum didata, tolonglah menyampaikan informasi.
1: Jadi itu ibarat tingkat kesadaran mereka di desa lebih baik daripada kita di kota ya?
0: Iya, seperti itu. Jadi kita sangat berharap, padahal potensi ekonomi, konsentrasi ekonomi kan lebih banyak kota, di kota. Ya, makanya mohon bantuan nih dari semua pihak, ya terutama pelaku usaha, mari memberikan data dengan.
1: Iya, kalau di desa itu kan palingan petani, nelayan, pembudidaya, juga mungkin pengolah hasil-hasil tangkapan ya, betul, mungkin sebatas itu ya.
0: Industri, kopra, kios, gitu ya. Enggak, tidak banyak sih.
1: Iya. Ya, ya.
0: Tapi punya kesulitan yang aksesnya saja yang ada.
1: Baik Bu. Bu, tadi Ibu menyinggung tentang petugas kita yang sakit ya.
0: Betul,
1: dan kalian tadi menyinggung ya karena temannya juga latar belakang sebagai tenaga nakes ya.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana dengan mereka yang lain?
0: Ya, ini kebetulan satu kasus ya yang kita tahu ya.
1: Nah, mungkin mereka dilengkapi dengan semacam apa obat-obatan apa tidak ya?
0: Ya teman-teman itu kita ini sih dari sisi aturan mereka hanya kita jamin dari asuransi saja.
1: Oh ya. Asuransi ya.
0: Asuransi karena mereka juga harus diprotek ya
1: dengan
0: kondisi ada. Sejak satu bulan ini banyak sekali, bukan di Maluku ya, di Indonesia ada yang kecelakaan ya. Ada itu, jadi semua juga kita lindungi mereka karena punya risiko yang tinggi. Tetapi dengan obat-obat itu mereka mandiri saja. Ya, kita tidak
1: apa sehat. Asuransinya?
0: Ini asuransi kecelakaan atau itu kita pakai, kemarin lebih banyak pakai BPJS.
1: BPJS ya.
0: Dari BPJS untuk
1: itu lebih banyak asuransi kesehatan ya.
0: Betul.
1: Atau asuransi keselamatan?
0: Keselamatan.
1: Keselamatan. Berarti mereka bisa klaim ya?
0: Selesai. Kalau misalnya mereka terjadi kecelakaan, itu kemarin di Jawa mana itu ada yang meninggal. Dapat kurang lebih 40-an kali ya. Ada yang meninggal karena kecelakaan. Ya, ya kita berdoa semoga petugas-petugas kami di Maluku semua aman, sehat, dan tidak ada terjadi hal-hal yang.
1: Iya, bukan Bu Ice, karena kita punya tantangan kan cukup besar ya.
0: Betul.
1: Kita ngomong tentang wilayah kepulauan, tingkat kesulitannya cukup tinggi. Kita ngomong tentang wilayah pegunungan. Tadi Bu katakan 3 hari 3 malam baru bisa sampai di tempat di mana mereka bisa mencaca masyarakat di sana. Dan ini sangat penting, keselamatan itu merupakan hal utama dari petugas-petugas kita, Bu.
0: Betul. Makanya Pak BC, kita itu rekrut petugas dari daerah setempat.
1: Oh iya iya.
0: Jadi
1: iya,
0: kita berharap mereka di situ, mereka sudah mengenal kondisi wilayah di situ. Jadi ya dengan harapan mereka survive lah, mereka kuat, ketahanan tubuh juga bisa ya, nyaman. Jadi selalu ya modalnya kita cuma bisa berdoa saja. Semoga mereka aman, sehat ya. Kita tidak bisa apa ya memberikan sesuatu yang jadi jaminan juga, tetapi hanya tadi perlindungan dari asuransi dan tetap berikan semangat, mereka juga harus jaga kesehatan.
1: Jadi saya kira mungkin ada extra fooding yang disiapkan.
0: Tidak, mereka memang dikasih honor sih untuk itu.
1: Ya, honor,
0: tapi
1: iya.
0: Ya tadi yang saya itu tidak apa.
1: Ya. Ya, baik, Bu Ceni, kan nanti kita berakhir kapan ya? Di 31 Agustus ya?
0: 31 Agustus. Nah,
1: ya. Tapi mungkin melihat capaian kita ya, rekod yang kita capai dalam komunikasi ibu dengan pihak pusat gimana? Apakah mereka nanti menambahkan kita atau hanya disiapkan pos-pos atau loket-loket atau mungkin siapkan link yang dibagikan saja?
0: Begini, kita seluruh Indonesia harus sama ya.
1: Sama,
0: berjalan bersama, berakhir juga harus bersama sesuai aturan, konsep. Jadi ini semua daerah berlomba nih, semua daerah berlomba berjuang dengan tantangannya berbeda-beda. Kalau Jakarta menghadapi apartemen dan toko yang wah berjubel-jubel seperti itu, kita di sini menghadapi tantangan yang medannya sulit. Jadi semua daerah punya tantangan yang berbeda-beda dan kita setiap hari memberikan progres kepada pusat. Kalau kenapa kita masih rendah dan ada persoalan tantangan apa, kita sampaikan supaya mereka juga mengetahui. Tetapi tidak ada semacam keistimewaan buat daerah-daerah tertentu begitu bahwa boleh diperpanjang. Tidak, semua punya strategi sendiri untuk capai target di akhir Agustus itu, Pak Berce. Makanya ini kita terus mendorong masyarakat untuk membantu. Kalau masyarakat membantu dengan cepat, ya progresnya juga cepat. Tapi kalau kasihan petugas sudah berkeliling apa nggak ketemu masyarakat karena menolak, ini progresnya jadi lambat. Butuh dukungan dari semua pihak, baik dari internal kita maupun dari eksternal semua pihak untuk membantu.
1: Baik, Ibu, kita terima penelepon dulu untuk bisa menanya.
0: Silakan.
1: Ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Bapak Bowo di Galunggung.
1: Bapak Bowo di Galunggung, silakan. Apa yang mau ditanyakan, Pak Bowo?
2: Ya, terima kasih RRI.
1: Ya.
2: Pertanyaan kepada Ibu, sebagai masyarakat kan sering curiga nih terhadap petugas sensus yang datang dan menjawab pertanyaan itu dengan asal atau salah gitu.
1: Ya.
2: Bagaimana menurut Ibu ini mengenai hal ini, Bu? Gitu, Ibu.
1: Jadi terima hanya kasih tentang kecurigaan masyarakat gitu ya?
2: Iya. Pas satu lagi, boleh apa?
1: Boleh.
2: Ya, ini banyak masyarakat yang khawatir ya mengenai kerahasiaan data pribadi yang kalau ditanya gitu. Langkah apa sih yang dilakukan BPS untuk melindungi data yang dikumpulkan sama sensus?
1: Ya,
2: itu Bapak.
1: Ya, baik, Pak Bowo, jangan tutup telepon dulu supaya bisa komunikasi langsung dengan Ibu Kepala BPS. Ya, silakan Ibu.
0: Ya, terima kasih Pak Bowo, pertanyaannya bagus. Jadi kita ini Pak Bowo dari mulai pusat sampai ke daerah kita sudah dikasih petunjuk ya. Tadi dari awal saya sampaikan dari narasi saya bahwa sensus ini dilindungi oleh undang-undang ya. Kalau nama undang-undang itu ada aturannya, ada kekuatan hukumnya ya Pak ya. Jadi kalau sampai data yang kami ambil terus bocor ya, kita juga akan ditindak ya seperti itu. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Datanya putus ya. Bapak nggak usah khawatir, datanya tetap kita jaga kerahasiaan dan data itu kita olah dan hanya dihasilkan data untuk kepentingan statistik, tidak untuk kepentingan yang lain. Seperti
1: jadi
0: itu.
1: Datanya tidak bisa dipublikasi
0: secara by name by address bahwa ini data pribadinya dia punya mas berapa, punya itu tidak. Itu sangat kita jaga kerahasiaan dan kebutuhannya hanya untuk statistik saja seperti itu.
1: Baik, dan Anda mengikuti kami di pagi ini, kita membahas tentang sensus ekonomi ya di Provinsi Maluku. Dan mungkin ada pertanyaan, silakan kami buka line telepon 0911 383 4921. Sekali lagi 0911-383-4921. Tapi sebelumnya kita break sebentar.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: UMKM adalah denyut nadi ekonomi Indonesia. Dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota, UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas. Melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital, UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih saudara. Kita jumpa lagi di kita punya lanjutan dialog di pagi ini bersama Ibu Kepala BPS Provinsi Maluku, Ibu Ice Patipawae, dan kita lanjut kita punya dialog. Tadi ada dua penanya di YouTube. Kami telah sampaikan kepada Ibu Ice, nanti akan dijawab dan kita lanjut dengan kita punya dialog. Bagi Anda yang ingin bertanya mungkin lewat line telepon yang saya sudah sebutkan tadi 0911-383-4921 dan juga di YouTube dan juga di TikTok, silakan nanti saya membacakan kepada Ibu C. Ibu C jawab dulu dua penanya tadi di YouTube, silakan.
3: Ya, ya. Jadi sebetulnya banyak sekali nih manfaatnya dari hasil sensus. Yang pertama untuk pemerintah dulu nih ya. Ya. Untuk pemerintah bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depan, misalnya kita lihat nih di Maluku dari struktur ekonomi kita yang memberikan kontribusi terbesar itu sektor pertanian, perikanan, kehutanan. Nah, kalau nanti hasil sensus ini kita publish, kita keluarkan, kemungkinan struktur ekonominya sudah bergeser. Apakah industrinya memberikan share terbesar? Misalnya kita ada industri ikan juga, ada industri sagu di sini yang bisa menopang. Nah, ini menjadi dasar perencana untuk pemerintah melakukan program-program intervensi supaya ya masyarakat bisa menerima manfaat juga ya kan. Nah, kemudian juga manfaat untuk pengusaha ya. Manfaatnya pengusaha harus ketika buka bisnis ya harus by data. Jangan sampai orang di situ sudah jual bisnis bakso, dia bikin bakso lagi. Ya ini dia tidak tahu nih ekspansi usahanya seperti apa ini ya. Jadi memang harus pelaku usaha itu butuh informasi itu ketika dia mau investasi di suatu wilayah. Oh bagus nih saya investasi misalnya perlu perkebunan kelapa di Seram atau di mana begitu, karena di sana masih butuhkan potensi itu. Jadi banyak sekali keuntungan atau manfaat dari sensus ini. Kemudian untuk akademisi mahasiswa bisa lakukan kajian-kajian juga untuk penelitian-penelitian lebih lanjut, disertasi kah, S2 kah, atau untuk pelajar juga bisa lakukan kajian-kajian ilmiah untuk data sensus ini. Jadi sangat banyak manfaat daripada ke sensus ya ekonomi ini.
2: Baik, Ibu tahan dulu, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
2: Iya, dengan Ibu siapa, di mana Bu?
4: Saya Ibu Intan di Diponegoro.
2: Ya, silakan Ibu Intan, sapa dulu Ibu Kepala BPS Provinsi Maluku.
4: Ya, selamat pagi Ibu.
3: Pagi Ibu Intan.
4: Ibu, saya mau bertanya, sejauh mana masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan sensus ekonomi agar prosesnya lebih jujur dan terbuka?
2: Ya.
3: Ya.
2: Cuma itu Ibu?
4: Ya, itu saja Ibu. Terima kasih.
2: Baik, ini tentang keterbukaan publik ya untuk mengawasi ya. Ya, Ibu Ica silakan.
3: Ibu Intan
2: ya,
3: tadi Ibu Intan di mana masyarakat mengawasi?
2: Iya, ikut mengawasi.
3: Siap. Ya, Bu Intan, jadi begini. Tadi di awal saya sudah bilang data ini, sensus ini didukung atau amanah dari undang-undang. Jadi kerahasiaan data itu tetap kita jaga. Kemudian ini kan petugas kita ini banyak dan mereka pakai gadget, kita juga nggak tahu nih data ratusan ribu nih, bahkan sudah 600 ribu target kita ini yang masuk, kita juga nggak tahu ini usaha yang mana usahanya. Itu semua masuk, hanya berupa kita olah hasilnya berupa agregat dan cuma kebutuhan statistik. Jadi Ibu Intan dan masyarakat tidak usah, tidak terlalu merasa panik, curiga bahwa wah data kita ini nanti seperti apa ya. Kemudian gini, di dalam kuesioner itu mungkin ada tanya aset, ya menyangkut ada punya emas atau, nah aset ini kita, kenapa kita tanya, supaya kita juga pengen tahu nih ukur kesejahteraan masyarakat kita ini sudah berada di tingkat mana ya. Jangan-jangan kita ini Maluku yang paling miskin semua gitu kali ya, karena tidak punya aset, emas aja tidak punya gitu. Tujuannya cuma nanya itu, bukan berarti kita mau ambil emasnya, kita pengen tahu di situ rumah tangganya emasnya banyak loh, bukan gitu, tapi pengen tahu ketahanan masyarakat kalau dia punya aset ada dalam situasi genting. Kita nggak tahu negara ini seperti apa dalam situasi genting, dia survive gitu, dia masih bisa bertahan hidup karena dia punya aset, ya tanah lah, punya emas atau punya apa yang dia mungkin bisa bertahan dengan aset yang bisa dia jual untuk dia bisa bertahan hidup. Itu aja Ibu Intan, ya kita pengen tahu menstratakan masyarakat kita di Maluku ini dari level yang paling tinggi sampai level di bawah. Jadi kalau masyarakat tidak jujur, ya bagaimana kita mau memetakan dengan baik bahwa kondisi di Maluku ini kemiskinan misalnya sekian persen, mestinya nggak segitu misalnya. Makanya perlu kejujuran dari semua pihak.
2: Tadi Bu Ice, tadi ditanyakan Ibu Intan juga tentang keterlibatan publik untuk ikut mengawasi.
3: Siap. Jadi semua pihak kita minta untuk awasi ya. Kita sudah MOU ya, kerjasama dengan semua pihak, mulai dari Panglima, Kapolri, Mendagri, semua pihak turut mengawasi, turut memantau pelaksanaan sensus ekonomi ini. Bahkan kita MOU dengan berbagai kementerian lembaga. Jadi pelaksanaan sensus ekonomi ini betul-betul terbuka untuk publik, tetapi datanya memang kita jaga kerahasiaannya seperti itu.
2: Baik saudara, di belakang Ibu Intan saya buka line telepon lagi 0911-383-4921. Dan Anda yang mengikuti kami di TikTok dan YouTube, silakan mengirim pertanyaan, nanti saya bacakan kepada Ibu Kepala BPS Provinsi Maluku. Baik, Bu Ici, apa yang disampaikan Ibu Intan ini kan cukup menarik ya. Dan ini lagi-lagi ketika kita di zaman saat ini, keterbukaan itu sangat penting. Dan pengawasan publik itu sangat penting, sehingga publik juga tahu, jangan-jangan ini kerja ini kerja yang memang dijamin oleh negara, atau jangan sampai ada apa di balik itu. Jadi keterbukaan sangat penting ya. Jadi Ibu Intan jangan takut ya, Ibu tetap terlibat. Dan mungkin Ibu ada akses publik terhadap BPS di line mana, line telepon atau di mana-mana, silakan disebutkan saja.
3: Ada, kita punya website juga ada, tinggal Bapak Ibu bisa akses saja. Kita punya website BPS maluku.bps.go.id itu bisa juga lewat situ. Kemudian juga masyarakat bisa mengadu di BPS setempat saja. Jika ada petugas kita yang tidak benar misalnya begitu, tidak melakukan hal sesuai dengan SOP yang ada, ya bisa. Semua pihak punya kewenangan untuk mengawasi, mengadu ada hal yang tidak beres di dalam proses atau tata kelola pelaksanaan sensus ini. Kita terbuka.
2: Baik, Ibu ada penelpon yang masuk, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
2: Ya, dengan Ibu siapa, di mana Bu?
5: Dengan Ibu Vita.
2: Ibu Vita
5: di Arso Lobar.
2: Arso, iya silakan.
5: Baik, selamat pagi Ibu.
3: Pagi Ibu Vita, sehat selalu.
5: Baik Ibu, tadi dari penjelasan Ibu, kalau kita yang salah tadi ketika sensus, petugas sensus datang, itu kan semua data yang termasuk perhiasan berapa banyak yang dimiliki dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada beberapa masyarakat juga yang berpendapat bahwa ini sesuatu yang privasi mereka begitu. Tapi terkadang juga ada masyarakat yang mungkin saja memberikan data-data yang salah begitu, karena tidak mau lebih detail menjelaskan tentang apa yang mereka punya begitu. Sekalipun itu tadi Ibu menjelaskan bahwa hanya untuk mengetahui ketahanan masyarakat ya, kalau tadi beta yang salah dengar itu.
2: Yeah.
5: Nah, kemudian yang ingin beta tanyakan Ibu, jika transparansi ini menjadi tema besar sensus ekonomi 2026, tapi ya bagaimana kira-kira masyarakat itu dapat mengawasi proses sensus dan memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan itu benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan, itu satu. Kemudian yang kedua, masih terkait dengan masyarakat yang mungkin saja memberikan jawaban seadanya ketika petugas sensus itu bertanya begitu, karena mungkin karena kurang percaya dan sebagainya. Nah, jika data yang terkumpul itu ternyata tidak akurat, Bu, bukankah hal itu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah? Nah, sejauh mana BPS bisa mengantisipasi persoalan ini?
2: Yeah.
5: Kemudian yang terakhir, apakah tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara saat ini sudah cukup kuat untuk menjamin keberhasilan sensus ekonomi 2026? Tiga pertanyaan, Ibu. Terima kasih banyak. Selamat pagi.
3: Hai, Bu Vita.
2: Bu Vita, usahanya apa ya? Ya. Baik, Bu Ica, ada penanya dari YouTube, ada dari Ibu Mary Gracela Lahalo. Dia bertanya, apa saja kemudahan yang disiapkan BPS agar proses pendaftaran, pendataan tidak merepotkan pelaku usaha?
3: Ya, ya. Bu Vita dulu kali ya, saya jawab. Tadi sebetulnya masalah pengawasan sudah tadi saya sampaikan ya, semua pihak bolehlah silakan mengawasi kegiatan sensus ekonomi ini. Kemudian bagaimana bila masyarakat tidak mau jujur, bahkan tidak memberikan data dengan benar, ya nanti terpulang kepada masyarakat itu sendiri kalau kita memberikan data dengan benar. Jadi begini ya Bapak Ibu, Bu Vita juga, bahwa saat ini selain kita pelaksanaan sensus, kita juga integrasi dengan ground check data untuk sosial ekonomi masyarakat ya. Jadi penduduk Indonesia ini dari hasil sensus ini, makanya ada data sosial ekonomi Bapak Ibu yang ditanya masalah emas, masalah rumah, masalah macam-macam itu, nanti kita akan petakan untuk menjadi 10 kelompok penduduk, mulai dari, jadi 10 ini desil, dari desil 10 sampai desil 1. Jadi desil 10 ini yang menengah ke atas lah, yang kaya gitu ya, sampai yang paling miskin gitu. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan data tidak benar, nanti Bapak Ibu dikelompokkan pada kelompok yang paling bawah misalnya. Kemudian intervensi program pemerintah misalnya, kita tidak untuk basisnya bukan yang kelompok paling bawah, yang menengah, karena yang UMKM yang dia ada pengusaha, dia perlu bantuan kredit atau apa. Tapi karena Bapak Ibu tidak jujur dengan data yang ada, ketika ada yang lain dapat bantuan, ini saya cuma punya ini ya, tidak serta-merta bahwa nanti data ini dapat bantuan, bukan. Tapi kalau data yang diberikan tidak benar ketika ada intervensi program pemerintah yang memang berbasis data, ya Bapak Ibu bisa dirugikan gitu. Kok kami nggak dapat intervensi program misalnya untuk pemberdayaan UMKM, pemberdayaan usaha? Ya karena mungkin dari awal tidak memberikan data dengan jujur dengan benar ya. Jadi itu ini yang kita khawatirkan saja kalau pelaku-pelaku usaha tidak memberikan data jujur ketika intervensi program pemerintah yang berbasis usaha, ya sayang sekali gitu. Kemudian yang ketiga kalau data tidak benar ya bagaimana ya? Kita ada punya tahapan namanya quality gates ya. Jadi kita mengawasi seberapa kualitas data yang masuk gitu, data yang diberikan. Jadi ada juga muncul anomali-anomali misalnya, kok dia pun pendapatan sampai ratusan M misalnya, atau cuma pendapatan 500.000 padahal usahanya besar. Nah, kita bisa ada kontrol yang kita memantau itu, namanya quality gates, atau kadang-kadang kalau muncul yang tidak jelas anomali itu, kita akan balik lagi mengecek ya. Demikian ya.
2: Tadi dari Ibu Molly. Tadi ini ada juga penanya yang masuk, saya bacakan dulu Bu. Apa saja kemudahan yang disiapkan BPS agar proses pendataan tidak merepotkan pelaku usaha. Itu dari yang punya Mary Gracela ya, Lahalo.
3: Ya. Bu Mary sudah ya. Itu ya. Jadi tadi sudah saya singgung juga kalau masyarakat nggak mau direpotin sama petugas, udah kasih link aja, kita nanti akan kasih link untuk dia mengisi sendiri. Ya cuma kadang-kadang kalau mengisi ini maksudnya apa ya, maksudnya jadi perlu ada pendampingan. Makanya kita beberapa kali sebelum hari sensus kita sudah namanya ngibar, ngisi bareng dengan beberapa pelaku usaha sudah kita lakukan. Jadi kalau mereka repot bisa kita ngibar atau kita kirim link, atau bisa datang juga telepon ke BPS, kita bisa pandu dalam mengisinya begitu. Jadi sebetulnya ruang untuk mempermudah itu ada sangat sangat banyak itu bisa. Ya.
2: Ibu ada penanya dari TikTok dari Ray Triple 7X. Apa ada kerjasama antara BPS dan dinas-dinas terkait dalam menindaklanjuti kemiskinan masyarakat? Silakan.
3: Ya sebetulnya BPS selalu berkolaborasi dengan semua pihak ya, bukan pada saat sensus saja, setiap waktu ya, berbagai program strategis nasional, misalnya sekolah rakyat BPS terlibat, kemudian MBG juga BPS terlibat, kemudian pembangunan rumah subsidi juga BPS ke semua karena berbasis data. Datanya. Itu yang tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu memberikan data tidak benar, nanti ada intervensi program pemerintah misalnya kayak subsidi rumah ini. Nah, ini juga bisa saja nanti berdampak kepada Bapak Ibu. Jadi BPS tetap kolaborasi dengan semua pihak dari pusat maupun di provinsi sampai di Kabupaten kota
2: ya. Seperti itu Pak Ray. Ya, ada juga yang tanyakan apa tidak ada aplikasi selain web yang bisa diakses dalam memberi dan mendapat informasi, Bu?
3: Kita sebenarnya ada apa ya, layanan WhatsApp juga ada, nanti di ini ya ada IG juga, nanti kita akan sharing ya. Ya mudah-mudahan ini juga masukan ya buat buat kita, karena begini, ini juga kita perlu jaga ya, karena kita harus melalui SOP yang ada, jangan sampai provinsi sendiri, provinsi Maluku sendiri yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan SOP dan provinsi-provinsi lain. Jadi kita juga agak hati-hati juga kalau kita buka apa ya, bisa saja ada banyak kepentingan yang memanfaatkan apa ya jalur-jalur tersebut. Jadi kita lihat kebutuhannya dari masyarakat ini seperti apa. Sementara kita pakai Kiwi itu, kita kirim link untuk masyarakat mengisi saja dulu sementara.
2: Baik, dan nanti linknya nanti saya bacakan kepada Anda pendengar yang ada di terestrial kami dan Anda yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Ibu sambil kita menunggu, tapi ada penelepon yang nanti mungkin masuk, nanti saya persilakan. Tapi ketika walaupun belum selesai ya, tapi Ibu bisa memberikan gambaran terakhir walaupun datanya belum terkumpul 100%. Adakah pergeseran ekonomi kita? Karena kita tahu ketika tadi Ibu menyebutkan di 2016 itu ada 150 ribu usaha. Dan di 2026 ini ada 656 ribu usaha.
3: Ya, jadi kemungkinan itu ada, kemungkinan itu ada. Tetapi mungkin bergeser misalnya dari nomor 3 ke nomor 1 mungkin itu agak berat. Karena kita di sini kan daerah industri kurang ya. Kalau di kota-kota besar Jakarta mungkin itu bisa terjadi pergeseran. Kita masih didominasi oleh pertanian perikanan ya. Jadi memang masih pertanian perikanan jadi unggul, tetapi mungkin perdagangan tinggal proporsi berapa kontribusi dia terhadap GDP atau terhadap ekonomi Maluku, PDRB kita berapa. Dan kita punya nilai PDRB satu tahun itu saat ini kurang lebih 66 triliun. Kita berharap dengan hasil sensus ekonomi ini ya dia bisa meningkat begitu Pak Berce, dari nilai tambah atau PDRB kita itu.
2: Ibu ada tanya di YouTube itu Vika Veronica 3131. Izin Ibu, apakah ada konsekuensi jika masyarakat menolak untuk didata? Sudah diusahakan berkunjung berulang kali namun masyarakat tetap saja menolak. Ini tidak mau didata, bagaimana? Apakah ada konsekuensinya?
3: Ya, sebetulnya kalau dari undang-undang ya itu ada konsekuensinya, hukuman, ada itu ya. Tetapi kita masih melakukan pendekatan ya persuasif kepada masyarakat. Di beberapa negara itu bahkan kurungan penjara atau bahkan kalau memberikan data yang tidak benar harus mengganti atau membayar sekian dolar begitu. Yeah. Tapi kita di Indonesia kita masih melakukan pendekatan persuasif. Jangan sampai responden kita ya kena harus berhadapan dengan hukum lah. Yeah. Ya mari berikan data, jangan sampai kalau undang-undang ini kita kaitkan dengan masalah undang-undang, okay, apalagi okay, responden yang ngotot dan segala ya bisa masuk ke ranah hukum. Jadi ya kalau bisa tidak usahlah sampai ke level itu, kita yeah, lakukan pendekatan-pendekatan persuasif saja dulu.
2: Iya yeah, Bu, baik. Ini kita semakin lama semakin panas ya, karena banyak penanya dari YouTube, siap, dari TikTok.
3: Dengan itu artinya semua ya, punya kepedulian mau sukses konsensus begitu loh.
2: Tapi kita di Maluku belum ada itu ya, di Indonesia tidak ada, dari kita di Maluku belum ada, walaupun ada konsekuensi yang harus ditanggung ya, kepada ya, masyarakat yang tidak mau memberikan datanya ya. Ya. Kita di Maluku belum ada.
3: Belum
2: ya.
3: Maluku belum, tapi pernah di beberapa daerah pernah kena.
2: Iya. Baik, dan bagi Anda yang menanyakan kami tentang semacam website, tidak saja web, tapi juga ada aplikasi lain yang disiapkan oleh BPS, yaitu harus tahu dulu family ya, itu kirim di linknya, dan setiap petugas sudah dipetakan wilayah kerjanya agar tidak ada yang terlewatkan. Jadi selain web yang tadi disampaikan, untuk RAY77X, silakan ya, mengikuti ada webnya yang disiapkan, silakan mengajukan pertanyaan, nanti dijawab oleh petugas BPS. Baik, Ibu kita lanjut. Berarti nanti peta ekonomi kita akan tetapkah atau nanti akan mengalami pergeseran, Bu ya?
3: Ya, pasti akan mengalami pergeseran dengan proporsi yang tadinya misalnya pertanian 26%, mungkin pertanian sudah mulai berkurang, tapi dia masih top lah begitu ya. Kemudian industri, kemudian perdagangan kita nih yang terus meningkat ini kan, ada yang sekarang jadi YouTuber, apa itu
2: TikTokers,
3: konten kreator gitu ya, TikTok, saya ini pemirsa aja TikTok ya, biar dapat cuan gitu ya. Jadi akan bergeser, dan kalau sangat diharapkan dengan data sensus ekonomi ini jadi kompas buat kita, kita berjalan ke arah mana ini, jangan sampai kita Maluku tertinggal dibanding wilayah-wilayah lain karena mereka punya data yang bagus dan perencanaan pembangunan juga tepat sasaran, pelaku usaha juga sama-sama mendorong, swasta dan pemerintah mendorong, dan mereka jauh lebih maju dibanding kita. Makanya mari ini harapan kita bersama, kita akan potret kondisi ekonomi Maluku 10 tahun yang lalu seperti apa ya.
2: Jadi nanti kita punya peta ekonomi terbaca ketika nanti pada saatnya dipublikasi ya hasilnya ya.
3: Siap-siap, akan kita sebarluaskan, semua pihak bisa download, bisa gunakan.
2: Dan itu sudah bisa dijadi konsumsi publik itu ya. Siap. Untuk sementara masih pendataan atau pencacahan.
3: Pendataan, kita jadi, masih mengolah lagi kan, populasi bergabung dengan seluruh provinsi.
2: Maluku. Berarti ini nanti kapan Bu kita siap setelah Agustus selesai?
3: Agustus selesai, ya ada masih proses. Ini perbaikan data atau revisi lagi yang tadi Ibu yang tadi ada bertanya bahwa bagaimana kalau data yang nggak benar, kita masih ada cross check lapangan, melakukan PES lagi, post enumeration survey, jadi perbaiki lagi data. Jadi proses data yang kita lakukan ini Bapak Ibu tidak serta merta langsung itu, kita ada proses validasi lagi. Apakah data-data yang disampaikan ini benar atau tidak, ya kita akan cross-check juga dengan data-data survei kita yang lain. Jadi BPS ini ada kurang lebih 100-an survei juga yang kita lakukan.
2: Baik, Ibu ada satu lagi lewat YouTube, @ginov3974. Ibu, pertanyaan penutup, apakah yang diberikan masyarakat tetap aman, rahasia, gunakan untuk kepentingan statistik? Ya ini walaupun tadi sudah dijawab, tapi silakan mungkin singkat aja sebelum kita mengakhiri kita punya dialog.
3: Ya baik, Bapak Ibu pendengar, masyarakat seluruh di Maluku, kami sangat berharap partisipasi dari semua pihak untuk sukses sensus ekonomi ini. Kita punya waktu kurang lebih sebulan, tolong dibantu kita untuk memberikan data dengan benar. Dan tidak usah ragu, dengan data sensus yang tepat ini akan memberikan kompas juga arah bagi pembangunan ekonomi di Maluku. Kita juga akan mendapatkan ekonomi digital, ekonomi lingkungan ya. Jadi semua banyak hal yang akan kita dapat, indikator-indikator strategis yang akan kita hasilkan daripada pelaksanaan sensus ekonomi ini. Jadi mari semua pihak bantu pelaksanaan sensus ekonomi, terima petugas sensus dengan sukacita, berikan data apa adanya, semoga data yang Bapak Ibu berikan itu sangat berdampak, data yang bermakna dan data juga berdampak bagi pembangunan di Maluku.
2: Ya baik, ini masih banyak hal yang mesti kita dialogkan, tapi kita dibatasi oleh waktu Ibu. Iya, kami harus bergabung dengan rekan-rekan kami di Pro 3 Pusat untuk siarkan berita secara nasional. Tapi Ibu punya waktu tinggal 3 menit sisa.
3: Silakan
2: Ibu, apa yang ingin katakan untuk menutup kita punya dialog ini?
3: Ya, mari Bapak Ibu, mari kita semua mensukseskan sensus ekonomi, mencatat ekonomi Indonesia, mencatat ekonomi Maluku, supaya ekonomi di wilayah kita ini jauh lebih baik dan juga berdampak untuk kesejahteraan masyarakat Maluku. Terima kasih, sukseskan sensus ekonomi, sukses buat kita semua.
2: Ya. Baik saudara, terima kasih Anda telah bersama dengan kami ya, baik Anda yang mengikuti kami di terestrial, di radio, dan juga di YouTube dan di TikTok. Kami ucapkan sukses tetap menjadi bagian Anda dan keselamatan Anda, Anda tetap menjadi perhatian, kesehatan Anda tetap Anda menjadi catatan penting untuk nanti kita tetap ada bersama-sama dalam dialog-dialog ke depan. Atas nama tim yang bertugas di pagi ini, kami ucapkan selamat pagi, kita berpisah dan nanti kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain topik, dengan lain narasumber. Selamat pagi.

0: justicia untuk memutus mata rantai COVID-19.
1: Situasi masyarakat
2: ini terkait aspirasi Maluku.

0: inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 9 Waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pro 3.